Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akumbaya, Lananda, Akumbaya, Moren, Akumbaya, Malanda, Akumbaya, Sekun, Akum